0: oli wakati mu programu ebikusike womanira amazima agali enyuma w'ensonga.
1: Esawe yokubiri mu programu ebikusike ekutusibwaku Green Organic Manure abakutusa ku ekijimusa ekinakuyamba okwongera obungi kumakungula ako.
2: Green Organic Manure mumusange maduka gonna agatunda ebyobulimi n'obulunzi kyakakasibwa Ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 781 noti 381 95 oba noti 754 noti 414 79 lwamakungula amalungi wekwate Green Organic Manure.
3: Kale dachika diri 19 na edumazo kwe ganesa wei 19 la edolo igulo nkwaniriza musawa eyo kubiri eya program ebikusike kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio ndiwo pake sawa ndale ya kanzimye nzimye tujema iso kubanga tuongera okwe tegereza ensonga nga wediri tambula mwiwanga Uganda. Nikulio kwa iwanga Uganda tuida kujayo kuhutu ongele ukwetegeleze evi gambo evi tagema gana omukule mbezo uiwanga ili Amerika biaja maiso kubanga ategeza ensi bulikisira yategeziza nti abasadaba Iran baikiriza nyukiria ensonga da nyukiria dibe mudil President owa Pakistan yakuba ati be ensonga da nyukiria mudil diziram bigambo tibige magana biamukulembezo wei wange ili Amerika mkago mulunji